Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan Rabu 27 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Nuriana Dewi.
1: Parlemen Jepang mengesahkan undang-undang untuk membentuk Biro Intelijen Nasional. Langkah ini bertujuan memperkuat kemampuan intelijen pemerintah. Rancangan undang-undang tersebut disetujui dalam sidang pleno Majelis Tinggi pada hari Rabu dengan suara mayoritas. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Biro Intelijen akan diberikan wewenang untuk mengumpulkan dan menganalisis

0: informasi secara komprehensif dari kementerian dan lembaga. Undang-undang itu juga menyebutkan bahwa Dewan Intelijen Nasional akan dibentuk di dalam kabinet. Badan tersebut akan dipimpin oleh Perdana Menteri dan terdiri dari menteri-menteri kabinet dengan portofolio yang relevan, termasuk Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Luar Negeri. Dalam debat Majelis Tinggi pada hari Rabu menjelang pemungutan suara, Oniki Makoto dari Partai Demokratik Konstitusional menyatakan penentangan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Ia mengatakan kemampuan intelijen merupakan bentuk otoritas yang kuat. Ia memperingatkan bahwa jika disalahgunakan, hal itu dapat melanggar hak-hak masyarakat secara tidak adil. Ushida Mayu dari Partai Demokratik untuk Rakyat menyatakan dukungan terhadap rancangan undang-undang tersebut, menggambarkannya sebagai langkah pertama yang sangat penting menuju peningkatan kemampuan intelijen Jepang secara mendasar. Pemerintah berencana meluncurkan biro tersebut paling cepat pada musim panas ini.
1: Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako menyambut Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan istrinya di Istana Kekaisaran di Tokyo. Tahun ini menandai peringatan ke-70 normalisasi hubungan diplomatik antara Jepang dan Filipina. Presiden dan Ibu Negara Filipina sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang. Saat keduanya tiba di istana pada Rabu pagi, Kaisar memperkenalkan Putra Mahkota dan Putri Akishino serta Perdana Menteri Takaichi Sanai. Kemudian upacara penyambutan diadakan di Taman Istana. Setelah lagu kebangsaan kedua negara dimainkan, Presiden Filipina menerima penghormatan dari Pasukan Kehormatan Pasukan Bela Diri SDF Jepang. Musik rakyat Filipina juga ditampilkan dalam acara ini. Kaisar dan Permaisuri kemudian berbicara dengan Marcos Junior dan istrinya.
0: Saudara, polisi Jepang dilaporkan telah memperoleh surat perintah penangkapan untuk individu yang diduga memimpin perampokan mematikan yang terjadi di utara Tokyo pada bulan ini. Sumber investigasi mengatakan surat perintah penangkapan dikeluarkan atas seorang pria berusia 40-an tahun. Tersangka kemungkinan telah meninggalkan Jepang menuju China, kemudian diduga pindah ke tempat lain. Para penyusup menerobos masuk ke sebuah rumah di kota Kaminokawa, Prefektur Tochigi pada 14 Mei. Seorang wanita berusia 69 tahun tewas dan kedua putranya mengalami luka-luka. Empat siswa SMA yang semuanya berusia 16 tahun ditangkap atas dugaan perampokan dan pembunuhan. Polisi kemudian menangkap sepasang suami istri berusia 20-an tahun, Takemae Kaito dan Miyu, dari kota Yokohama, selatan Tokyo. Mereka dicurigai memberikan instruksi kepada keempat remaja laki-laki tersebut. Setelah menganalisis ponsel pintar yang disita, polisi menduga bahwa pria berusia 40-an tahun itu kemungkinan adalah dalang yang memberi perintah kepada pasangan tersebut. Polisi berencana memburu tersangka dengan berkoordinasi bersama otoritas luar negeri.
1: Warta berita selanjutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan unit besar militer negaranya sedang melakukan operasi di Lebanon ketika pembicaraan untuk mengakhiri pertempuran terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio saat berkunjung di India pada hari Selasa mengatakan negosiasi masih berlanjut terkait redaksional kesepakatan yang ingin dicapai. Kantor berita Fars Iran, organisasi media yang condong ke pemerintah Iran, pada Selasa melaporkan tentang isi nota kesepahaman yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Disebutkan bahwa kemajuan telah dicapai dengan mediasi Qatar mengenai pencairan aset Iran, syarat yang dituntut oleh Iran. Sementara itu, Netanyahu dalam unggahan media sosial pada hari Selasa mengatakan pasukan Israel dalam jumlah besar beroperasi jauh di dalam wilayah Lebanon, menguasai sejumlah wilayah dan memperkuat zona keamanan. Ia mengisyaratkan bahwa operasi militer terhadap organisasi Islam Syiah Lebanon yang didukung Iran, Hizbullah, akan diperluas. Netanyahu juga mengatakan 700 pejuang Hizbullah tewas selama gencatan senjata. Ia menambahkan pihaknya tidak berhenti berjuang sedetik pun dan akan ada lebih banyak lagi.
0: Sebuah perusahaan Jepang, ProDrone, menguji coba sebuah drone di Ukraina yang dirancang untuk mendeteksi ranjau darat dari udara. Uji coba ini dilakukan di tengah tantangan yang masih dihadapi dalam pembersihan ranjau darat yang ditanam pasukan Rusia di negara itu. Layanan darurat negara Ukraina memperkirakan terdapat ranjau darat, amunisi yang belum meledak, dan bahan peledak lainnya di sekitar 130.000 km persegi lahan di negara tersebut. Prodrone bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Ukraina untuk mengembangkan drone pendeteksi ranjau darat. Perusahaan itu menerima hibah dari Organisasi Pembangunan Industri PBB. Perusahaan tersebut melakukan uji coba pertamanya pada hari Senin di ibu kota Ukraina, Kiev. Dalam uji coba tersebut digunakan ranjau darat yang diyakini pernah ditanam. Sebagian diletakkan di permukaan tanah, sementara lainnya ditanam sedalam sekitar 15 cm. Sebuah drone yang dilengkapi detektor logam diterbangkan pada ketinggian rendah sekitar 30 cm untuk mengevaluasi kinerjanya.
1: Pemerintah Jepang dan industri makanan membahas sejumlah cara untuk mengatasi dampak dari situasi di Iran. Beberapa produsen makanan telah mengubah kemasannya karena menghadapi gangguan pasokan tinta dan bahan lain yang berasal dari nafta. Menteri Pertanian dan Perekonomian mengadakan pertemuan pertama mengenai topik tersebut pada Rabu. Pertemuan ini juga diikuti oleh perwakilan dari sektor pangan, retail, dan restoran. Menteri Pertanian Suzuki Norikazu mengharapkan pertemuan ini dapat menjadi sarana berbagi informasi untuk membantu para pengusaha dalam melanjutkan operasi dan memenuhi tanggung jawab untuk memastikan pasokan pangan yang stabil bersama pemerintah. Para pejabat pemerintah menegaskan bahwa minimnya informasi terkait tinta dan barang kimia turunan nafta lainnya mengganggu berbagai kegiatan ekonomi. Mereka mengatakan hambatan mungkin terjadi dalam rantai pasokan dan bahwa Biro Regional Kementerian Pertanian akan melakukan penyelidikan jika diperlukan. Pemerintah berencana mengadakan pertemuan berbagi informasi ini satu atau dua kali dalam sebulan.
0: Aset eksternal bersih Jepang mencapai rekor tertinggi lebih dari 561 triliun yen atau sekitar 3,5 triliun dolar pada akhir tahun lalu. Namun, Jepang turun ke peringkat ketiga secara global setelah disalip oleh China. Kementerian Keuangan pada hari Selasa mengumumkan bahwa aset eksternal Jepang pada akhir tahun 2025 berjumlah lebih dari 1.805 triliun yen atau sekitar 11 triliun dolar. Angka ini naik lebih dari 141 triliun yen atau 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut sebagian disebabkan oleh peningkatan investasi perusahaan-perusahaan Jepang di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Faktor lainnya adalah kenaikan nilai saham dan obligasi luar negeri yang dipegang oleh entitas Jepang. Dan saudara, sekian warta berita.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Miko Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 13, kita akan belajar mengatakan apa yang ingin Anda lakukan.
1: Tam dari Vietnam sedang berbincang dengan Harusan dan Mia, fotografer dari Cina, di ruang tengah rumah Harusan.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. 北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
0: Mari kita ulas satu persatu.
1: Harusan bertanya kepada Tam.
2: 日本には慣れましたか？
0: Apakah sudah terbiasa dengan Jepang?
1: Tam menjawab,
3: Hai.
0: Iya.
1: Kemudian Harusan mengatakan,
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
0: Apa yang ingin kamu lakukan saat di Jepang?
1: Tam mengatakan,
3: Yuki ga mitai desu.
0: Saya ingin melihat salju.
3: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Saya ingin pergi ke Hokkaido.
1: Mia mengatakan,
2: Hokkaido, ii ne.
0: Hokkaido, bagus itu.
1: Tam melanjutkan.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
0: Selain itu, ingin berjumpa teman.
1: Sensor Harusan mendeteksi sesuatu. Dan pipinya berkedap-kedip warna merah muda.
2: Oh ya?
0: Oh ya?
1: Mia juga menyadari sesuatu yang berbeda dari Tam.
2: Daijoubu?
0: Apakah kamu baik-baik saja?
2: Kau ga akai yo.
0: Wajah kamu merona merah.
1: Tam tampak malu ketika ia mengatakan ingin bertemu dengan temannya. Kira-kira siapa ya?
0: Ungkapan kunci hari ini adalah saya ingin melihat salju.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Berikut artinya.
4: Yuki
0: adalah salju.
4: Mitai desu.
0: Berarti ingin melihat. Poin hari ini adalah mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Hilangkan mas dari bentuk kata kerja mas dan tambahkan tai.
1: Bentuk kata kerja mas melihat miru adalah mimas. Maka menjadi mitai, betul?
0: Ya, benar. Dan menambahkan des di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Dua kalimat lain dalam percakapan tersebut memiliki bentuk yang sama. Saya ingin pergi ke Hokkaido.
4: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Dan ingin berjumpa teman.
4: Tomodachi ni aitai desu.
0: Poin berikutnya melibatkan penggunaan partikel. Partikel o mengutarakan objek. Partikel ini terkadang dapat berubah menjadi ga jika kata kerja yang mengikutinya dalam bentuk tai.
1: Jadi, saya melihat salju, yukio mimas, berubah menjadi saya ingin melihat salju, yukiga mitai desu.
0: Betul sekali.
1: Nah, coba ulangi ungkapan tersebut.
4: Mitai desu. Yuki ga mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Berikut ini adalah percakapan tentang ingin melakukan sesuatu di Jepang.
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
5: Ramen ga tabetai desu.
0: Apa Anda memahami artinya?
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Apa yang ingin kamu lakukan di Jepang?
4: Nihon de.
0: Berarti di Jepang. Saat Anda ingin bertanya apa yang ingin dilakukan seseorang, gunakan kata tanya
4: nani
0: yang berarti apa. Selain nani, Anda juga dapat menggunakan
4: どんなこと
0: atau hal apa, sama seperti yang dilakukan harusang dalam percakapan.
4: したい
0: adalah bentuk tai dari
4: します
0: yang berarti melakukan.
5: ラーメンが食べたいです
1: Saya ingin makan ramen.
4: 食べたい
0: adalah bentuk tai dari
4: 食べます
0: yang berarti makan.
1: Baiklah, sekarang ulangi jawaban dari pertanyaan berikut ini.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu.
0: Lalu, coba mengucapkan hal-hal lain yang Anda ingin lakukan. Bagaimana jika Anda ingin pergi ke kuil Kinkakuji di Kyoto? Pengucapannya adalah
4: Kinkakuji. Kinkakuji.
0: Saya pergi adalah
4: Ikimasu. Ikimasu.
0: Dan saya pergi ke kuil Kinkakuji adalah
4: Kinkakuji ni ikimasu.
0: Coba ubah bentuknya.
2: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang diucapkan Mia ketika ia melihat pipi Tam merona merah. Coba diingat kata ini.
2: Daijoubu?
4: Daijoubu?
0: Berarti, apakah kamu baik-baik saja? Digunakan untuk mengutarakan kekhawatiran mengenai orang yang Anda ajak bicara. Jika Anda ingin mengatakannya dengan lebih sopan, katakan
4: Daijoubu desu ka?
0: Ketika seseorang bertanya kepada Anda, apakah kamu baik-baik saja? Dan Anda ingin mengatakan baik-baik saja. Ucapkan
4: Daijoubu desu. Daijoubu desu.
1: Bagaimana? Daijoubu?
0: Dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
6: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
6: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
6: Hokkaido? Ii ne.
3: Ato tomodachi ni aitai desu.
2: Oya? Daijoubu? Kao ga akai yo.
7: Haru-san no chiebukuro.
1: Selanjutnya petua Haru-san. Percakapan hari ini terjadi di ruang tengah rumah Haru-san. Jadi kami akan mencoba memberikan gambaran mengenai rumah Jepang. Miko bisa jelaskan bagaimana dengan denah rumah Jepang ini?
0: Setiap rumah memiliki tata ruang yang berbeda, namun terdapat dua gaya ruangan, gaya Jepang dan Barat. Ruangan gaya Barat lantainya dilapisi kayu atau karpet, dan biasanya terdapat bangku dan meja. Sementara di ruangan bergaya Jepang, lantainya adalah tikar tatami yang dibuat dari anyaman jerami. Di ruangan ini, orang-orang duduk dengan bantal lantai yang disebut zabutong, sambil mengelilingi meja rendah.
1: Di ruangan bergaya Jepang, tidurnya di matras futon yang digelar langsung di atas tatami ya?
0: Betul sekali. Tapi sekarang, ruangan gaya Barat menjadi lebih umum karena gaya hidup telah berubah. Banyak rumah memadukan dua gaya tersebut dengan setidaknya satu ruangan tatami.
1: Tinggal di tatami pasti terasa nyaman ya?
0: Memang nyaman. Dan ngomong-ngomong, baik untuk gaya Jepang maupun Barat, Anda harus melepas alas kaki setelah melewati pintu masuk. Lepaskan juga sandal rumah ketika memasuki ruangan bergaya Jepang. Dengan begitu, Anda dapat merasa rileks dengan aroma jerami tatami. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Ikuti episode selanjutnya

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Rabu 27 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Nuryana Dewi.
1: Parlemen Jepang mengesahkan undang-undang untuk membentuk Biro Intelijen Nasional. Langkah ini bertujuan memperkuat kemampuan intelijen pemerintah. Rancangan undang-undang tersebut disetujui dalam sidang pleno Majelis Tinggi pada hari Rabu dengan suara mayoritas. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Biro Intelijen akan diberikan wewenang untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara komprehensif dari kementerian dan lembaga. Undang-undang itu juga menyebutkan bahwa Dewan Intelijen Nasional akan dibentuk di dalam kabinet. Badan tersebut akan dipimpin oleh Perdana Menteri dan terdiri dari menteri-menteri kabinet dengan portofolio yang relevan, termasuk Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Luar Negeri. Dalam debat Majelis Tinggi pada hari Rabu menjelang pemungutan suara, Oniki Makoto dari Partai Demokratik Konstitusional menyatakan penentangan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Ia mengatakan kemampuan intelijen merupakan bentuk otoritas yang kuat. Ia memperingatkan bahwa jika disalahgunakan, hal itu dapat melanggar hak-hak masyarakat secara tidak adil. Ushida Mayu dari Partai Demokratik untuk Rakyat menyatakan dukungan terhadap rancangan undang-undang tersebut, menggambarkannya sebagai langkah pertama yang sangat penting menuju peningkatan kemampuan intelijen Jepang secara mendasar. Pemerintah berencana meluncurkan biro tersebut paling cepat pada musim panas ini.
0: Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako menyambut Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan istrinya di Istana Kekaisaran di Tokyo. Tahun ini menandai peringatan ke-70 normalisasi hubungan diplomatik antara Jepang dan Filipina. Presiden dan Ibu Negara Filipina sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang. Saat keduanya tiba di istana pada Rabu pagi, Kaisar memperkenalkan Putra Mahkota dan Putri Akishino serta Perdana Menteri Takaichi Sanai. Kemudian upacara penyambutan diadakan di Taman Istana. Setelah lagu kebangsaan kedua negara dimainkan, Presiden Filipina menerima penghormatan dari Pasukan Kehormatan Pasukan Bela Diri SDF Jepang. Musik rakyat Filipina juga ditampilkan dalam acara ini. Kaisar dan Permaisuri kemudian berbicara dengan Marcos Junior dan istrinya.
1: Saudara, polisi Jepang dilaporkan telah memperoleh surat perintah penangkapan untuk individu yang diduga memimpin perampokan mematikan yang terjadi di utara Tokyo pada bulan ini. Sumber investigasi mengatakan surat perintah penangkapan dikeluarkan atas seorang pria berusia 40-an tahun. Tersangka kemungkinan telah meninggalkan Jepang menuju China, kemudian diduga pindah ke tempat lain. Para penyusup menerobos masuk ke sebuah rumah di kota Kaminokawa, Prefektur Tochigi pada 14 Mei. Seorang wanita berusia 69 tahun tewas dan kedua putranya mengalami luka-luka. Empat siswa SMA yang semuanya berusia 16 tahun ditangkap atas dugaan perampokan dan pembunuhan. Polisi kemudian menangkap sepasang suami istri berusia 20-an tahun, Takemae Kaito dan Miyu, dari kota Yokohama, selatan Tokyo. Mereka dicurigai memberikan instruksi kepada keempat remaja laki-laki tersebut. Setelah menganalisis ponsel pintar yang disita, polisi menduga bahwa pria berusia 40-an tahun itu kemungkinan adalah dalang yang memberi perintah kepada pasangan tersebut. Polisi berencana memburu tersangka dengan berkoordinasi bersama otoritas luar negeri.
0: Warta berita selanjutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan unit besar militer negaranya sedang melakukan operasi di Lebanon ketika pembicaraan untuk mengakhiri pertempuran terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio saat berkunjung di India pada hari Selasa mengatakan negosiasi masih berlanjut terkait redaksional kesepakatan yang ingin dicapai. Kantor berita Fars Iran, organisasi media yang condong ke pemerintah Iran, pada Selasa melaporkan tentang isi nota kesepahaman yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Disebutkan bahwa kemajuan telah dicapai dengan mediasi Qatar mengenai pencairan aset Iran, syarat yang dituntut oleh Iran. Sementara itu, Netanyahu dalam unggahan media sosial pada hari Selasa mengatakan pasukan Israel dalam jumlah besar beroperasi jauh di dalam wilayah Lebanon, menguasai sejumlah wilayah dan memperkuat zona keamanan. Ia mengisyaratkan bahwa operasi militer terhadap organisasi Islam Syiah Lebanon yang didukung Iran, Hizbullah, akan diperluas. Netanyahu juga mengatakan 700 pejuang Hizbullah tewas selama gencatan senjata. Ia menambahkan pihaknya tidak berhenti berjuang sedetik pun dan akan ada lebih banyak lagi.
1: Sebuah perusahaan Jepang, ProDrone, menguji coba sebuah drone di Ukraina yang dirancang untuk mendeteksi ranjau darat dari udara. Uji coba ini dilakukan di tengah tantangan yang masih dihadapi dalam pembersihan ranjau darat yang ditanam pasukan Rusia di negara itu. Layanan darurat negara Ukraina memperkirakan terdapat ranjau darat, amunisi yang belum meledak, dan bahan peledak lainnya di sekitar 130.000 km persegi lahan di negara tersebut. ProDrone bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Ukraina untuk mengembangkan drone pendeteksi ranjau darat. Perusahaan itu menerima hibah dari Organisasi Pembangunan Industri PBB. Perusahaan tersebut melakukan uji coba pertamanya pada hari Senin di ibu kota Ukraina, Kiev. Dalam uji coba tersebut digunakan ranjau darat yang diyakini pernah ditanam. Sebagian diletakkan di permukaan tanah, sementara lainnya ditanam sedalam sekitar 15 cm. Sebuah drone yang dilengkapi detektor logam diterbangkan pada ketinggian rendah sekitar 30 cm untuk mengevaluasi kinerjanya.
0: Pemerintah Jepang dan industri makanan membahas sejumlah cara untuk mengatasi dampak dari situasi di Iran. Beberapa produsen makanan telah mengubah kemasannya karena menghadapi gangguan pasokan tinta dan bahan lain yang berasal dari nafta. Menteri Pertanian dan Perekonomian mengadakan pertemuan pertama mengenai topik tersebut pada Rabu. Pertemuan ini juga diikuti oleh perwakilan dari sektor pangan, retail, dan restoran. Menteri Pertanian Suzuki Norikazu mengharapkan pertemuan ini dapat menjadi sarana berbagi informasi untuk membantu para pengusaha dalam melanjutkan operasi dan memenuhi tanggung jawab untuk memastikan pasokan pangan yang stabil bersama pemerintah. Para pejabat pemerintah menegaskan bahwa minimnya informasi terkait tinta dan barang kimia turunan nafta lainnya mengganggu berbagai kegiatan ekonomi. Mereka mengatakan hambatan mungkin terjadi dalam rantai pasokan dan bahwa Biro Regional Kementerian Pertanian akan melakukan penyelidikan jika diperlukan. Pemerintah berencana mengadakan pertemuan berbagi informasi ini satu atau dua kali dalam sebulan.
1: Aset eksternal bersih Jepang mencapai rekor tertinggi lebih dari 561 triliun yen atau sekitar 3,5 triliun dolar pada akhir tahun lalu. Namun, Jepang turun ke peringkat ketiga secara global setelah disalip oleh China. Kementerian Keuangan pada hari Selasa mengumumkan bahwa aset eksternal Jepang pada akhir tahun 2025 berjumlah lebih dari 1.805 triliun yen atau sekitar 11 triliun dolar. Angka ini naik lebih dari 141 triliun yen atau 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut sebagian disebabkan oleh peningkatan investasi perusahaan-perusahaan Jepang di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Faktor lainnya adalah kenaikan nilai saham dan obligasi luar negeri yang dipegang oleh entitas Jepang. Dan saudara, sekian Warta Berita.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 13, kita akan belajar mengatakan apa yang ingin Anda lakukan.
1: Tam dari Vietnam sedang berbincang dengan Harusan dan Mia, fotografer dari Cina, di ruang tengah rumah Harusan.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. 北海道に行きたいです。北海道、いいね。あと、友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: Mari kita ulas satu persatu.
1: Harusan bertanya kepada Tam.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
0: Apakah sudah terbiasa dengan Jepang?
1: Tam menjawab,
3: Hai.
0: Iya.
1: Kemudian Harusan mengatakan,
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
0: Apa yang ingin kamu lakukan saat di Jepang?
1: Tam mengatakan,
3: Yuki ga mitai desu.
0: Saya ingin melihat salju.
3: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Saya ingin pergi ke Hokkaido.
1: Mia mengatakan,
2: Hokkaido, ii ne.
0: Hokkaido, bagus itu.
1: Tam melanjutkan.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
0: Selain itu, ingin berjumpa teman.
1: Sensor Harusan mendeteksi sesuatu. Dan pipinya berkedap-kedip warna merah muda.
2: Oh ya?
0: Oh ya?
1: Mia juga menyadari sesuatu yang berbeda dari Tam.
2: Daijoubu?
0: Apakah kamu baik-baik saja?
2: Kau ga akai yo.
0: Wajah kamu merona merah.
1: Tam tampak malu ketika ia mengatakan ingin bertemu dengan temannya. Kira-kira siapa ya?
0: Ungkapan kunci hari ini adalah saya ingin melihat salju.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Berikut artinya.

0: Yuki
1: adalah salju.
0: Mitai desu.
1: Berarti ingin melihat. Poin hari ini adalah mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Hilangkan mas dari bentuk kata kerja mas dan tambahkan tai.
2: Bentuk kata kerja mas melihat miru adalah mimas. Maka menjadi mitai, betul?
1: Ya, benar. Dan menambahkan des di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Dua kalimat lain dalam percakapan tersebut memiliki bentuk yang sama. Saya ingin pergi ke Hokkaido.
0: Hokkaido ni ikitai desu.
1: Dan ingin berjumpa teman.
0: Tomodachi ni aitai desu.
1: Poin berikutnya melibatkan penggunaan partikel. Partikel o mengutarakan objek. Partikel ini terkadang dapat berubah menjadi ga jika kata kerja yang mengikutinya dalam bentuk tai.
2: Jadi, saya melihat salju, yukio mimas, berubah menjadi saya ingin melihat salju, yukiga mitai desu.
1: Betul sekali.
2: Nah, coba ulangi ungkapan tersebut.
0: Mitai desu. Yuki ga mitai desu.
2: Bagaimana?
1: Berikut ini adalah percakapan tentang ingin melakukan sesuatu di Jepang.
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
4: Ramen ga tabetai desu.
1: Apa Anda memahami artinya?
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
2: Apa yang ingin kamu lakukan di Jepang?
0: Nihon de.
1: Berarti di Jepang. Saat Anda ingin bertanya apa yang ingin dilakukan seseorang, gunakan kata tanya.
0: Nani.
1: Yang berarti apa. Selain nani, Anda juga dapat menggunakan
0: donna koto.
1: Atau hal apa. Sama seperti yang dilakukan Harusang dalam percakapan.
0: Shitai.
1: Adalah bentuk tai dari
0: shimasu.
1: Yang berarti melakukan.
4: Ramen ga tabetai desu.
2: Saya ingin makan ramen.
0: Tabetai.
1: Adalah bentuk tai dari
0: tabemasu.
1: Yang berarti makan.
2: Baiklah, sekarang ulangi jawaban dari pertanyaan berikut ini.
0: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu.
1: Lalu, coba mengucapkan hal-hal lain yang Anda ingin lakukan. Bagaimana jika Anda ingin pergi ke kuil Kinkakuji di Kyoto? Pengucapannya adalah
0: Kinkakuji. Kinkakuji.
1: Saya pergi adalah
0: Ikimasu. Ikimasu.
1: Dan saya pergi ke kuil Kinkakuji adalah
0: Kinkakuji ni ikimasu.
1: Coba ubah bentuknya.
3: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
1: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang diucapkan Mia ketika ia melihat pipi Tam merona merah. Coba diingat kata ini.
0: Daijoubu? Daijoubu?
1: Berarti, apakah kamu baik-baik saja? Digunakan untuk mengutarakan kekhawatiran mengenai orang yang Anda ajak bicara. Jika Anda ingin mengatakannya dengan lebih sopan, katakan
0: Daijoubu desu ka?
1: Ketika seseorang bertanya kepada Anda, apakah kamu baik-baik saja? Dan Anda ingin mengatakan baik-baik saja. Ucapkan
0: Daijoubu desu. Daijoubu desu.
2: Bagaimana? Daijoubu.
1: Dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
5: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
5: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
5: Hokkaido, ii ne.
3: Ato,
6: 友達に会いたいです。
5: おや、
7: 大丈夫？顔が赤いよ。
5: はるさんの知恵袋。
2: Selanjutnya petua Harusan. Percakapan hari ini terjadi di ruang tengah rumah Harusan. Jadi kami akan mencoba memberikan gambaran mengenai rumah Jepang. Mika bisa jelaskan bagaimana dengan denah rumah Jepang ini?
1: Setiap rumah memiliki tata ruang yang berbeda. Namun terdapat dua gaya ruangan, gaya Jepang dan Barat. Ruangan gaya Barat lantainya dilapisi kayu atau karpet, dan biasanya terdapat bangku dan meja. Sementara di ruangan bergaya Jepang, lantainya adalah tikar tatami yang dibuat dari anyaman jerami. Di ruangan ini, orang-orang duduk dengan bantal lantai yang disebut zabutong, sambil mengelilingi meja rendah.
2: Di ruangan bergaya Jepang, tidurnya di matras futon yang digelar langsung di atas tatami ya?
1: Betul sekali. Tapi sekarang, ruangan gaya Barat menjadi lebih umum karena gaya hidup telah berubah. Banyak rumah memadukan dua gaya tersebut dengan setidaknya satu ruangan tatami.
2: Tinggal di tatami pasti terasa nyaman ya?
1: Memang nyaman. Dan ngomong-ngomong, baik untuk gaya Jepang maupun Barat, Anda harus melepas alas kaki setelah melewati pintu masuk. Lepaskan juga sandal rumah ketika memasuki ruangan bergaya Jepang. Dengan begitu, Anda dapat merasa rileks dengan aroma jerami tatami. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
2: Ikuti episode selanjutnya. NHK World, Radio Japan, Tokyo.

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan, Rabu 27 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Nuryana Dewi.
1: Parlemen Jepang mengesahkan undang-undang untuk membentuk Biro Intelijen Nasional. Langkah ini bertujuan memperkuat kemampuan intelijen pemerintah. Rancangan undang-undang tersebut disetujui dalam sidang pleno Majelis Tinggi pada hari Rabu dengan suara mayoritas. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Biro Intelijen akan diberikan wewenang untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara komprehensif dari kementerian dan lembaga. Undang-undang itu juga menyebutkan bahwa Dewan Intelijen Nasional akan dibentuk di dalam kabinet. Badan tersebut akan dipimpin oleh Perdana Menteri dan terdiri dari menteri-menteri kabinet dengan portofolio yang relevan, termasuk Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Luar Negeri. Dalam debat Majelis Tinggi pada hari Rabu menjelang pemungutan suara, Oniki Makoto dari Partai Demokratik Konstitusional menyatakan penentangan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Ia mengatakan kemampuan intelijen merupakan bentuk otoritas yang kuat. Ia memperingatkan bahwa jika disalahgunakan, hal itu dapat melanggar hak-hak masyarakat secara tidak adil. Ushida Mayu dari Partai Demokratik untuk Rakyat menyatakan dukungan terhadap rancangan undang-undang tersebut, menggambarkannya sebagai langkah pertama yang sangat penting menuju peningkatan kemampuan intelijen Jepang secara mendasar. Pemerintah berencana meluncurkan biro tersebut paling cepat pada musim panas ini.
0: Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako menyambut Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan istrinya di Istana Kekaisaran di Tokyo. Tahun ini menandai peringatan ke-70 normalisasi hubungan diplomatik antara Jepang dan Filipina. Presiden dan Ibu Negara Filipina sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang. Saat keduanya tiba di istana pada Rabu pagi, Kaisar memperkenalkan Putra Mahkota dan Putri Akishino serta Perdana Menteri Takaichi Sanai. Kemudian upacara penyambutan diadakan di Taman Istana. Setelah lagu kebangsaan kedua negara dimainkan, Presiden Filipina menerima penghormatan dari Pasukan Kehormatan Pasukan Bela Diri SDF Jepang. Musik rakyat Filipina juga ditampilkan dalam acara ini. Kaisar dan Permaisuri kemudian berbicara dengan Marcos Junior dan istrinya.
1: Saudara, polisi Jepang dilaporkan telah memperoleh surat perintah penangkapan untuk individu yang diduga memimpin perampokan mematikan yang terjadi di utara Tokyo pada bulan ini. Sumber investigasi mengatakan surat perintah penangkapan dikeluarkan atas seorang pria berusia 40-an tahun. Tersangka kemungkinan telah meninggalkan Jepang menuju Cina, kemudian diduga pindah ke tempat lain. Para penyusup menerobos masuk ke sebuah rumah di kota Kaminokawa, Prefektur Tochigi pada 14 Mei. Seorang wanita berusia 69 tahun tewas dan kedua putranya mengalami luka-luka. Empat siswa SMA yang semuanya berusia 16 tahun ditangkap atas dugaan perampokan dan pembunuhan. Polisi kemudian menangkap sepasang suami istri berusia 20-an tahun, Takemae Kaito dan Miyu, dari kota Yokohama, selatan Tokyo. Mereka dicurigai memberikan instruksi kepada keempat remaja laki-laki tersebut. Setelah menganalisis ponsel pintar yang disita, polisi menduga bahwa pria berusia 40-an tahun itu kemungkinan adalah dalang yang memberi perintah kepada pasangan tersebut. Polisi berencana memburu tersangka dengan berkoordinasi bersama otoritas luar negeri.
0: Warta berita selanjutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan unit besar militer negaranya sedang melakukan operasi di Lebanon ketika pembicaraan untuk mengakhiri pertempuran terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio saat berkunjung di India pada hari Selasa mengatakan negosiasi masih berlanjut terkait redaksional kesepakatan yang ingin dicapai. Kantor berita Fars Iran, organisasi media yang condong ke pemerintah Iran, pada Selasa melaporkan tentang isi nota kesepahaman yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Disebutkan bahwa kemajuan telah dicapai dengan mediasi Qatar mengenai pencairan aset Iran, syarat yang dituntut oleh Iran. Sementara itu, Netanyahu dalam unggahan media sosial pada hari Selasa mengatakan pasukan Israel dalam jumlah besar beroperasi jauh di dalam wilayah Lebanon, menguasai sejumlah wilayah dan memperkuat zona keamanan. Ia mengisyaratkan bahwa operasi militer terhadap organisasi Islam Syiah Lebanon yang didukung Iran, Hizbullah, akan diperluas. Netanyahu juga mengatakan 700 pejuang Hizbullah tewas selama gencatan senjata. Ia menambahkan pihaknya tidak berhenti berjuang sedetik pun dan akan ada lebih banyak lagi.
1: Sebuah perusahaan Jepang, ProDrone, menguji coba sebuah drone di Ukraina yang dirancang untuk mendeteksi ranjau darat dari udara. Uji coba ini dilakukan di tengah tantangan yang masih dihadapi dalam pembersihan ranjau darat yang ditanam pasukan Rusia di negara itu. Layanan darurat negara Ukraina memperkirakan terdapat ranjau darat, amunisi yang belum meledak, dan bahan peledak lainnya di sekitar 130.000 km persegi lahan di negara tersebut. ProDrone bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Ukraina untuk mengembangkan drone pendeteksi ranjau darat. Perusahaan itu menerima hibah dari Organisasi Pembangunan Industri PBB. Perusahaan tersebut melakukan uji coba pertamanya pada hari Senin di ibu kota Ukraina, Kiev. Dalam uji coba tersebut digunakan ranjau darat yang diyakini pernah ditanam. Sebagian diletakkan di permukaan tanah, sementara lainnya ditanam sedalam sekitar 15 cm. Sebuah drone yang dilengkapi detektor logam diterbangkan pada ketinggian rendah sekitar 30 cm untuk mengevaluasi kinerjanya.
0: Pemerintah Jepang dan industri makanan membahas sejumlah cara untuk mengatasi dampak dari situasi di Iran. Beberapa produsen makanan telah mengubah kemasannya karena menghadapi gangguan pasokan tinta dan bahan lain yang berasal dari nafta. Menteri Pertanian dan Perekonomian mengadakan pertemuan pertama mengenai topik tersebut pada Rabu. Pertemuan ini juga diikuti oleh perwakilan dari sektor pangan, retail, dan restoran. Menteri Pertanian Suzuki Norikazu mengharapkan pertemuan ini dapat menjadi sarana berbagi informasi untuk membantu para pengusaha dalam melanjutkan operasi dan memenuhi tanggung jawab untuk memastikan pasokan pangan yang stabil bersama pemerintah. Para pejabat pemerintah menegaskan bahwa minimnya informasi terkait tinta dan barang kimia turunan nafta lainnya mengganggu berbagai kegiatan ekonomi. Mereka mengatakan hambatan mungkin terjadi dalam rantai pasokan dan bahwa Biro Regional Kementerian Pertanian akan melakukan penyelidikan jika diperlukan. Pemerintah berencana mengadakan pertemuan berbagi informasi ini satu atau dua kali dalam sebulan.
1: Aset eksternal bersih Jepang mencapai rekor tertinggi lebih dari 561 triliun yen atau sekitar 3,5 triliun dolar pada akhir tahun lalu. Namun, Jepang turun ke peringkat ketiga secara global setelah disalip oleh China. Kementerian Keuangan pada hari Selasa mengumumkan bahwa aset eksternal Jepang pada akhir tahun 2025 berjumlah lebih dari 1.805 triliun yen atau sekitar 11 triliun dolar. Angka ini naik lebih dari 141 triliun yen atau 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut sebagian disebabkan oleh peningkatan investasi perusahaan-perusahaan Jepang di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Faktor lainnya adalah kenaikan nilai saham dan obligasi luar negeri yang dipegang oleh entitas Jepang. Dan saudara, sekian Warta Berita.

0: Halo semuanya, sekarang waktunya cara mudah berbahasa Jepang dari NHK World Japan. Saya Mika Velma.
1: Dan saya Sigit Purnomo.
0: Hari ini dalam pelajaran 13, kita akan belajar mengatakan apa yang ingin Anda lakukan.
1: Tam dari Vietnam sedang berbincang dengan Harusan dan Mia, fotografer dari Cina, di ruang tengah rumah Harusan.
0: Mari kita dengarkan sandiwara singkat pelajaran 13.
2: Nihon ni wa naremashita ka?
3: Hai.
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
3: Yuki ga mitai desu. 北海道に行きたいです。
2: 北海道、いいね。
3: あと、友達に会いたいです。
2: おや？大丈夫？顔が赤いよ。
0: Mari kita ulas satu persatu.
1: Harusan bertanya kepada Tam.
2: 日本には慣れましたか？
0: Apakah sudah terbiasa dengan Jepang?
1: Tam menjawab,
3: Hai.
0: Iya.
1: Kemudian Harusan mengatakan,
2: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
0: Apa yang ingin kamu lakukan saat di Jepang?
1: Tam mengatakan,
3: Yuki ga mitai desu.
0: Saya ingin melihat salju.
3: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Saya ingin pergi ke Hokkaido.
1: Mia mengatakan,
2: Hokkaido, ii ne.
0: Hokkaido, bagus itu.
1: Tam melanjutkan.
3: Ato, tomodachi ni aitai desu.
0: Selain itu, ingin berjumpa teman.
1: Sensor Harusan mendeteksi sesuatu. Dan pipinya berkedap-kedip warna merah muda.
2: Oh ya?
0: Oh ya?
1: Mia juga menyadari sesuatu yang berbeda dari Tam.
2: Daijoubu?
0: Apakah kamu baik-baik saja?
2: Kau ga akai yo.
0: Wajah kamu merona merah.
1: Tam tampak malu ketika ia mengatakan ingin bertemu dengan temannya. Kira-kira siapa ya?
0: Ungkapan kunci hari ini adalah saya ingin melihat salju.
3: Yuki ga mitai desu.
0: Jika Anda mempelajari pola ini, Anda dapat mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Berikut artinya.
4: Yuki
0: adalah salju.
4: Mitai desu.
0: Berarti ingin melihat. Poin hari ini adalah mengatakan apa yang ingin Anda lakukan. Hilangkan mas dari bentuk kata kerja mas dan tambahkan tai.
1: Bentuk kata kerja mas melihat miru adalah mimas. Maka menjadi mitai, betul?
0: Ya, benar. Dan menambahkan des di bagian akhir membuatnya lebih sopan. Dua kalimat lain dalam percakapan tersebut memiliki bentuk yang sama. Saya ingin pergi ke Hokkaido.
4: Hokkaido ni ikitai desu.
0: Dan ingin berjumpa teman.
4: Tomodachi ni aitai desu.
0: Poin berikutnya melibatkan penggunaan partikel. Partikel O mengutarakan objek. Partikel ini terkadang dapat berubah menjadi ga jika kata kerja yang mengikutinya dalam bentuk tai.
1: Jadi, saya melihat salju, yukio mimas, berubah menjadi saya ingin melihat salju, yukiga mitai desu.
0: Betul sekali.
1: Nah, coba ulangi ungkapan tersebut.
4: Mitai desu. Yuki ga mitai desu.
1: Bagaimana?
0: Berikut ini adalah percakapan tentang ingin melakukan sesuatu di Jepang.
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
5: Ramen ga tabetai desu.
0: Apa Anda memahami artinya?
3: Nihon de nani ga shitai desu ka?
1: Apa yang ingin kamu lakukan di Jepang?
4: Nihon de.
0: Berarti di Jepang. Saat Anda ingin bertanya apa yang ingin dilakukan seseorang, gunakan kata tanya
4: nani,
0: yang berarti apa. Selain nani, Anda juga dapat menggunakan
4: どんなこと
0: atau hal apa, sama seperti yang dilakukan harusang dalam percakapan.
4: したい
0: adalah bentuk tai dari
4: します
0: yang berarti melakukan.
5: ラーメン が食べたいです
1: Saya ingin makan ramen.
4: 食べたい
0: adalah bentuk tai dari
4: 食べます
0: yang berarti makan.
1: Baiklah, sekarang ulangi jawaban dari pertanyaan berikut ini.
4: Nihon de nani ga shitai desu ka? Ramen ga tabetai desu.
0: Lalu, coba mengucapkan hal-hal lain yang Anda ingin lakukan. Bagaimana jika Anda ingin pergi ke kuil Kinkakuji di Kyoto? Pengucapannya adalah
4: Kinkakuji. Kinkakuji.
0: Saya pergi adalah
4: Ikimasu. Ikimasu.
0: Dan saya pergi ke kuil Kinkakuji adalah
4: Kinkakuji ni ikimasu.
0: Coba ubah bentuknya.
2: Kinkakuji ni ikitai desu. Kinkakuji ni ikitai desu.
0: Bonus ungkapan hari ini adalah kalimat yang diucapkan Mia ketika ia melihat pipi Tam merona merah. Coba diingat kata ini.
2: Daijoubu?
4: Daijoubu?
0: Berarti, apakah kamu baik-baik saja? Digunakan untuk mengutarakan kekhawatiran mengenai orang yang Anda ajak bicara. Jika Anda ingin mengatakannya dengan lebih sopan, katakan
4: Daijoubu desu ka?
0: Ketika seseorang bertanya kepada Anda, apakah kamu baik-baik saja? Dan Anda ingin mengatakan baik-baik saja. Ucapkan
4: Daijoubu desu. Daijoubu desu.
1: Bagaimana? Daijoubu?
0: Dengarkan sandiwara singkat hari ini sekali lagi.
6: Nihon ni wa naremashita ka?
7: Hai.
6: Nihon de donna koto ga shitai desu ka?
7: Yuki ga mitai desu. Hokkaido ni ikitai desu.
6: Hokkaido? Ii ne.
7: Ato tomodachi ni aitai desu.
2: Oya? Daijoubu? Kao ga akai yo.
8: Haru-san no chiebukuro.
1: Selanjutnya petua Haru-san. Percakapan hari ini terjadi di ruang tengah rumah Haru-san. Jadi kami akan mencoba memberikan gambaran mengenai rumah Jepang. Mika bisa jelaskan bagaimana dengan denah rumah Jepang ini?
0: Setiap rumah memiliki tata ruang yang berbeda, namun terdapat dua gaya ruangan, gaya Jepang dan Barat. Ruangan gaya Barat lantainya dilapisi kayu atau karpet, dan biasanya terdapat bangku dan meja. Sementara di ruangan bergaya Jepang, lantainya adalah tikar tatami yang dibuat dari anyaman jerami. Di ruangan ini, orang-orang duduk dengan bantal lantai yang disebut zabutong, sambil mengelilingi meja rendah.
1: Di ruangan bergaya Jepang, tidurnya di matras futon yang digelar langsung di atas tatami ya?
0: Betul sekali. Tapi sekarang, ruangan gaya Barat menjadi lebih umum karena gaya hidup telah berubah. Banyak rumah memadukan dua gaya tersebut dengan setidaknya satu ruangan tatami.
1: Tinggal di tatami pasti terasa nyaman ya?
0: Memang nyaman. Dan ngomong-ngomong, baik untuk gaya Jepang maupun Barat, Anda harus melepas alas kaki setelah melewati pintu masuk. Lepaskan juga sandal rumah ketika memasuki ruangan bergaya Jepang. Dengan begitu, Anda dapat merasa rileks dengan aroma jerami tatami. Apakah Anda menikmati cara mudah berbahasa Jepang hari ini?
1: Ikuti episode selanjutnya

Anda mendengarkan NHK World Japan, siaran bahasa Indonesia. Untuk Asia Tenggara, siaran kami dimulai pukul 9.00 waktu Jepang atau 7.00 waktu Indonesia Barat melalui gelombang pendek atau SW di frekuensi 13600 kHz. Sekali lagi, 13600 kHz. Siaran kami bisa didengarkan di sejumlah radio FM di jaringan Elsinta Indonesia. Informasi tentang jadwal siaran dan berita terkini bisa Anda dapatkan di situs web kami nhk.jp/indonesian.

0: Warta Berita NHK World Japan Rabu 27 Mei 2026 pukul 20.15 waktu Jepang bersama Sigit Purnomo dan Nuriana Dewi.
1: Parlemen Jepang mengesahkan undang-undang untuk membentuk Biro Intelijen Nasional. Langkah ini bertujuan memperkuat kemampuan intelijen pemerintah. Rancangan undang-undang tersebut disetujui dalam sidang pleno Majelis Tinggi pada hari Rabu dengan suara mayoritas. Undang-undang tersebut menetapkan bahwa Biro Intelijen akan diberikan wewenang untuk mengumpulkan dan menganalisis informasi secara komprehensif dari kementerian dan lembaga. Undang-undang itu juga menyebutkan bahwa Dewan Intelijen Nasional akan dibentuk di dalam kabinet. Badan tersebut akan dipimpin oleh Perdana Menteri dan terdiri dari menteri-menteri kabinet dengan portofolio yang relevan, termasuk Menteri Sekretaris Kabinet dan Menteri Luar Negeri. Dalam debat Majelis Tinggi pada hari Rabu menjelang pemungutan suara, Oniki Makoto dari Partai Demokratik Konstitusional menyatakan penentangan terhadap rancangan undang-undang tersebut. Ia mengatakan kemampuan intelijen merupakan bentuk otoritas yang kuat. Ia memperingatkan bahwa jika disalahgunakan, hal itu dapat melanggar hak-hak masyarakat secara tidak adil. Ushida Mayu dari Partai Demokratik Untuk Rakyat menyatakan dukungan terhadap rancangan undang-undang tersebut, menggambarkannya sebagai langkah pertama yang sangat penting menuju peningkatan kemampuan intelijen Jepang secara mendasar. Pemerintah berencana meluncurkan biro tersebut paling cepat pada musim panas ini.
0: Kaisar Jepang Naruhito dan Permaisuri Masako menyambut Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. dan istrinya di Istana Kekaisaran di Tokyo. Tahun ini menandai peringatan ke-70 normalisasi hubungan diplomatik antara Jepang dan Filipina. Presiden dan Ibu Negara Filipina sedang melakukan kunjungan kenegaraan ke Jepang. Saat keduanya tiba di istana pada Rabu pagi, Kaisar memperkenalkan Putra Mahkota dan Putri Akishino serta Perdana Menteri Takaichi Sanae. Kemudian upacara penyambutan diadakan di Taman Istana. Setelah lagu kebangsaan kedua negara dimainkan, Presiden Filipina menerima penghormatan dari Pasukan Kehormatan Pasukan Bela Diri SDF Jepang. Musik rakyat Filipina juga ditampilkan dalam acara ini. Kaisar dan Permaisuri kemudian berbicara dengan Marcos Junior dan istrinya.
1: Saudara, polisi Jepang dilaporkan telah memperoleh surat perintah penangkapan untuk individu yang diduga memimpin perampokan mematikan yang terjadi di utara Tokyo pada bulan ini. Sumber investigasi mengatakan surat perintah penangkapan dikeluarkan atas seorang pria berusia 40-an tahun. Tersangka kemungkinan telah meninggalkan Jepang menuju China, kemudian diduga pindah ke tempat lain. Para penyusup menerobos masuk ke sebuah rumah di kota Kaminokawa, Prefektur Tochigi pada 14 Mei. Seorang wanita berusia 69 tahun tewas dan kedua putranya mengalami luka-luka. Empat siswa SMA yang semuanya berusia 16 tahun ditangkap atas dugaan perampokan dan pembunuhan. Polisi kemudian menangkap sepasang suami istri berusia 20-an tahun, Takemae Kaito dan Miyu, dari kota Yokohama, selatan Tokyo. Mereka dicurigai memberikan instruksi kepada keempat remaja laki-laki tersebut. Setelah menganalisis ponsel pintar yang disita, polisi menduga bahwa pria berusia 40-an tahun itu kemungkinan adalah dalang yang memberi perintah kepada pasangan tersebut. Polisi berencana memburu tersangka dengan berkoordinasi bersama otoritas luar negeri.
0: Warta berita selanjutnya, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan unit besar militer negaranya sedang melakukan operasi di Lebanon ketika pembicaraan untuk mengakhiri pertempuran terus berlanjut antara Amerika Serikat dan Iran. Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio saat berkunjung di India pada hari Selasa mengatakan negosiasi masih berlanjut terkait redaksional kesepakatan yang ingin dicapai. Kantor berita Fars Iran, organisasi media yang condong ke pemerintah Iran, pada Selasa melaporkan tentang isi nota kesepahaman yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan. Disebutkan bahwa kemajuan telah dicapai dengan mediasi Qatar mengenai pencairan aset Iran, syarat yang dituntut oleh Iran. Sementara itu, Netanyahu dalam unggahan media sosial pada hari Selasa mengatakan pasukan Israel dalam jumlah besar

0: beroperasi jauh di dalam wilayah Lebanon, menguasai sejumlah wilayah dan memperkuat zona keamanan. Ia mengisyaratkan bahwa operasi militer terhadap organisasi Islam Syiah Lebanon yang didukung Iran, Hizbullah, akan diperluas. Netanyahu juga mengatakan 700 pejuang Hizbullah tewas selama gencatan senjata. Ia menambahkan pihaknya tidak berhenti berjuang sedetik pun dan akan ada lebih banyak lagi.
1: Sebuah perusahaan Jepang, Prodrone, menguji coba sebuah drone di Ukraina yang dirancang untuk mendeteksi ranjau darat dari udara. Uji coba ini dilakukan di tengah tantangan yang masih dihadapi dalam pembersihan ranjau darat yang ditanam pasukan Rusia di negara itu. Layanan darurat negara Ukraina memperkirakan terdapat ranjau darat, amunisi yang belum meledak, dan bahan peledak lainnya di sekitar 130.000 km persegi lahan di negara tersebut. Prodrone bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan Ukraina untuk mengembangkan drone pendeteksi ranjau darat. Perusahaan itu menerima hibah dari Organisasi Pembangunan Industri PBB. Perusahaan tersebut melakukan uji coba pertamanya pada hari Senin di ibu kota Ukraina, Kiev. Dalam uji coba tersebut digunakan ranjau darat yang diyakini pernah ditanam. Sebagian diletakkan di permukaan tanah, sementara lainnya ditanam sedalam sekitar 15 cm. Sebuah drone yang dilengkapi detektor logam diterbangkan pada ketinggian rendah sekitar 30 cm untuk mengevaluasi kinerjanya.
0: Pemerintah Jepang dan industri makanan membahas sejumlah cara untuk mengatasi dampak dari situasi di Iran. Beberapa produsen makanan telah mengubah kemasannya karena menghadapi gangguan pasokan tinta dan bahan lain yang berasal dari nafta. Menteri Pertanian dan Perekonomian mengadakan pertemuan pertama mengenai topik tersebut pada Rabu. Pertemuan ini juga diikuti oleh perwakilan dari sektor pangan, retail, dan restoran. Menteri Pertanian Suzuki Norikazu mengharapkan pertemuan ini dapat menjadi sarana berbagi informasi untuk membantu para pengusaha dalam melanjutkan operasi dan memenuhi tanggung jawab untuk memastikan pasokan pangan yang stabil bersama pemerintah. Para pejabat pemerintah menegaskan bahwa minimnya informasi terkait tinta dan barang kimia turunan nafta lainnya mengganggu berbagai kegiatan ekonomi. Mereka mengatakan hambatan mungkin terjadi dalam rantai pasokan dan bahwa Biro Regional Kementerian Pertanian akan melakukan penyelidikan jika diperlukan. Pemerintah berencana mengadakan pertemuan berbagi informasi ini satu atau dua kali dalam sebulan.
1: Aset eksternal bersih Jepang mencapai rekor tertinggi lebih dari 561 triliun yen atau sekitar 3,5 triliun dolar pada akhir tahun lalu. Namun, Jepang turun ke peringkat ketiga secara global setelah disalip oleh China. Kementerian Keuangan pada hari Selasa mengumumkan bahwa aset eksternal Jepang pada akhir tahun 2025 berjumlah lebih dari 1.805 triliun yen atau sekitar 11 triliun dolar. Angka ini naik lebih dari 141 triliun yen atau 8,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan tersebut sebagian disebabkan oleh peningkatan investasi perusahaan-perusahaan Jepang di Amerika Serikat dan negara-negara lain. Faktor lainnya adalah kenaikan nilai saham dan obligasi luar negeri yang dipegang oleh entitas Jepang. Dan saudara, sekian warta berita.